0: Di perlok baru kini di ke akas wani selong mentang biadon kat bengi hak akas wani selong hak program kijubrah kasih ke lifeun integrus program. Kendai pun senam kijin syakri hak patai kubor lembak radio hari India. Bahujan hitaya, bahujan sukaya, kilong kikin tin pira. Halor katong jong ke All India Radio, kebamut nak kebentak kebit kebiang, jong ubabun balang, nak kebentak kejengkemen, jong ubabun balang. Di ke All India Radio, kebamentak latip ya kakum ke akas wani, kalong kalat patai kubur, kebaai kejeng sakripat ba, da, kejeng tim, kejeng hikai, bet kejeng penbernya, bat, ha kejeng ya lenti, kejongka ha kani kejeng ajeng sakri, minta usnem kalak kenjo, isyaka kendai po usnem. Bak kadang ya ilong hi kalak patai kubur ke bak kerpang ke balak ban poi seduk ki jaka ki bekendong tam jong keri ban penia so lang ya ki pat nong sung sunong na sor bat na nong kendong leng ba kawai kerensan ke ba leng ba ke jeng yu esngau kalak ban ring bat penklan ya ke bor mudur ke jong kibriyo. Ban ya rakhi lang ya kelengku senam ke bekendai po jong ke All India Radio lani ke akas wani. Menta ke akas wani silong ke kot sung bahaya pi kipat nong sengap baru bani sam lang yi sembuk perkat ke jong pi halor ke pang. Balai bangi i ya ke radio. Kata kalong balai yi sul tenat kam tam habang yu i leng bagi live food and program. Kepor kalong ke bakim namar bagi perlok ki baju isi menta hakin ki program ki bun bahabat ki. Bat ngi sengap na kitu ki baki juya a dedication ruk ki bun bahak ki perlok ki jong yi ki bedan rengkat haka. Akas wani di sobha bapini sami ki sembok jing sengau jong pi sembok perkat ki jong pi balai ke haduk mentawat haka reta jong ke social media mo ke bakal social media kalak yak caprang hendai yak radio baro ngidang ya it ngidang ya sultanat di saya sami ki sembok perkat ki jong pi dengan sim mentah ya kini ka call ke beningkong. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, pidi manu ita bakiran.
1: Ngai bari Joyce.
0: Oi bari Joyce stay bari Joyce tapi jing stat te wood be barabor ngasu mo basi yo be nengkong te.
1: Oi this is man have been fun fight.
0: Te to ke tangan pentem jura i bari Joyce fi.
1: Ana sap pan ke tengka bro Joyce fatung ni bak.
0: Sap pan san tengka mo.
1: Ai.
0: Bila ju sap pan.
1: Namar mentem gabun bakal English teh tagal bau sapan santeng kat kroba sakal English.
0: Oh kumtam wa. Te te pila yo so mentan ya katu kaba kaba kabanga yo bania ong mentan ya pi ba subha bania sam lem ya jing sngo jong pi te kai kaba pi pi sngo ba pi dang so ye be ka radio.
1: Te ban kong te be ka jing ruai. Kasi baru di ruai ngasung it na kong terkata. Te akaba arte na kum kita fitu ba hai kubon seni sa do sa bhoi sa baru ka jela kami kalia berkuwe. Kita sekuwe pak itu ki program kam tam itu ki youth program atau ki woman program atau ki kat kunci an yang tak kunci tiki program FM Jong Pimo ketika mood and melody yang tak modal sofdahan yang tak penerus pak ketin mo kita mungkin kasih juni keba yang penerus pak ini mo ketin lah jong
0: awan
1: bat yang tak sekawiru kum mentah mo ka itu pemerintah de la tutui balong la bun ki bun kaki kamo tak mentah ya.
0: Dia tahu kata aku boleh sibun bahagi suntuk si Syabah. Kibabun ni kiparlok jangan kidangnya iat. Nyaman lembah ke jeng batai ke jeng pi. Kita kijat program kibajupun sungau nak stesen ke jengi. Ini suntuk bahagi juga.

0: Hallo,
1: Hello.
0: hoe blij?
1: Hoe blijf je?
0: Heb je me nooit aan wakker? Ba, po leng mo? Oh, toch. Dan heb je lang kunnen ba, po leng? Ya kok ya kia am? Dia tahu kata, minta ke step man petem jurah iyo.
1: Hai, gitu gue jong ya, kan suara plan dulu.
0: Tongan sa pentem kani kajing ruai ti kai ka ba pipi snow ho nga nga juso tenat ba pi ru pi ju ai ki sembo ki jing perkat ki jong pi te ha kani ka step ko ba menta kai ka ba pipi dan man pen snow ha ka be day back kajing ya lti jong ka radio menta khandai post nem te kajing sakri ki jong ka mo kai ka ba plang pi pi dan ye ye ki ang kom no
1: Mobil ni tangga nampak eh kan nampak keluar harga ni gestep mana gestep. Tep nim yo apa ni ya harga ya try tep nim tang aru lain ban yo ke delapan leda dalam gelala terap penjelasan ko keluar nampak buta.
0: Tep to kata dengan saya persiang himo. Iya perkat iya katakan liang teh nere ngasu ngasu kemen si buan pak dia bala nak long tang kendiat ru kapuar ka bangila banya banya banya anak mentak kau ika kalungkot jong ka program tiki buan pak dia tli ki program ki jongi ki bap la de pimiu aku kau pila ban phone hak kau pak ka program pila ban yo kan nama mentak ki phone in program ki don si buan leng bak station ki jongi ti pila ban call jongi bat pila ban sim bentar nama ba ka ba konstan ka dei ba pi yo banya yo sngo iwe pak kan kam tam ki tu para baju asngap kan nu jusu nat la da iwe paralog i peni ka kerteng jong itu paralog tek kadang ketu gajing ye te te di to kata ngan pentem kan ye juru aji ba elken swear pedang yo do tena benta jung nu jung nu pi ko apen sap sob ha
1: nong kong te yang ngai te ya pi ba la sim ko pori ko yang na te ye ba rejoy ko yo lain ke kama te ba wan nyang ni ba po long nang ke na parawar sini te ba Deng lah umden, tapi tu kong pidai, kong subai, kong mukim. Jan pun tak lebih ni.
0: Di to ketangan pentem nak kencing ruai, kau boleh sibun mo ba, kasih bekmen ni pimo.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe blij?
1: Hoe blij?
0: Pilih mana ita bakaran?
1: Tak masuk.
0: Mangai. Oh, kasih tak masuk ibu lu kumju pi am pilih mana?
1: Idu nane mau kedok.
0: Oh, to idu. Pentam jera idu.
1: Ajong Justin Aisen katu halakakam.
0: To. Tongan sepentam kan jera besu tenak hati kan halakakam mah. Cik iba.
1: Oh, ini hamar dan prikam.
0: Okay, pi. Di to ketangan pentem nak kena jeng ruai nomor pakai por kelaya tapi kuat pensap sobai ini nuduk kena jeng ruai.
1: Nengkong ya, nengkong lah. Betas baru pentem tentang. Tiba-tiba si balai lancak mazu. Jual ni bagi baju si mentam.
0: Di to kata. To aku beli si bun kasih bagi kemana pi mudo. Kapur kalau Kim nimlong sup benya keren si bun nomor bayu mi sangat sup pakai jeng ruai deh.
1: Oh, itu.
0: Dito kata, beli si bun.
1: Bless you.

Kanigadi ka akash vadi shlong bawan chipu lai spa sop nyo point armita medium wave ubiring kat bat pras pa andri pesau kilahats ki no singap baru akan ga puas sa si sian pat ni pediang supaya phi syaka program ki so batyang ki ba menta ka step akan ga station ga jongi ko ba nyala yo menne ha ka wat ka ning kong mat menta sa kan ga kelapan ni don ni ka ban pentem pat syapi sa ya ki jing wai na ki wai pat ki kai dor jongi ya ka bangin a syapi akan ga program tengah don ga jing kermen ya ka ba kumba pila don bat ni na du menne ki program Bapair-bapair, bat kini ruk kadi kapuan nak mentabangin yok ya kaban kenut surlang lembat kini kikai dua jongi, teda kabangin yok penyas dang nok pensengap mentah ya kajing ruai ya kabah. I kong kenti bako dua kasat nok ilar ruai, kijing ruai pula ai keteng kaketian kasih ban buat pada kajing ruai sorshlong. Tinginya sengap mentah kini kajing ruai jongi ya kaningga program kisubat yang.

0: Hello, Grassline.
1: Oh, hello, Paula.
0: Hello. Good morning, Mbak Polong.
1: Oh, good morning, ya, Piro.
0: Biang, kamu pilong ini ke step?
1: Ah, biang, eh.
0: Biang, hi.
1: Biang, pang, kandet, kandet.
0: Dia, kamu ini ke sun beneng temo? Dia, pidang li ayu, mo, Mbak Polong?
1: Ah?
0: Pidang li ayu.
1: Anak, sun, di luar.
0: Tak. Sampai. Okay. Tapi kau apa subjek lain ni ke step?
1: Because I love you, jong wa Shakin Stevie.
0: Okay, ni don jong Stevie bi dengan air ke tu mo?
1: Shakin Stevie, kaju don ya para dia ngasih apa kaju don ni.
0: Tapi kau apa sama subhana ke benda jono? Ada
1: perikum yo. Mbak Jeswa, Mbak Deng, Mbak Selah, Mbak Wan Ning, Mbak Nep,

0: Hello, Grassline.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Pak Rich. Oh, sih, ketengunum tuh.
1: Hey, Barry
0: Oh,
1: John.
0: Barry Joyce. Nih, hati ya. Tuh, sorry, ngalah ke mau diri, yuk, gini tuh. Tuh, dia, Barry Joyce, kamu bilang.
1: Kelanjutan.
0: Ngaruh maksudnya klanti financial no financial yang ini financial kepeannya
1: Dan jika Pak Rikam berterap nengka Pak Dunas Kenet Uwa kerja kumjuk
0: Ngepi dia lak jenca ban sengap kajing ruai ke Pak Pikwa ban sengap lo deh
1: Tuan
0: Tau, jelele Dia Pikwa ban sengap jirai iu pat Pikwa ban pen sengap jirai iu pat
1: Tuan, jirai please forget me I don't want to do it again
0: Okay, ni trim dor wai rumah. Tak sekun ud hino pat kan mo dam yo soro.
1: Kan.
0: Tapi kau apa sangat sembahana kan bentar jono.
1: Kau ngerti yang tu.
0: Kebelai.
1: Tapi kau subai di pika, nanti ramona, nanti menal, nanti dua lima kodok, nanti pidahun kerja kau. Bisa mungkin. Tan barok gitu sih.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Duk. So, Duk.
1: No.
0: Ngati, ngaklan ba? Pipan pilom no?
1: Ngaru, ngabiyanghi.
0: Biyanghi, ladap kam dap jam?
1: Yan, padab le.
0: Dang buon, ka kam?
1: Dang wan jingwan, takadaw, maong tumakut ne, dang... Dang na.
0: Oh, dan bok mo, padang dot?
1: Ako, lakakol, karing, tara flashing.
0: Hadus push teng tiya. Nang biang bai kan?
1: Oh, ini kutip bajaran, aku suka, aku lalu yang
0: dan bawa kan, tapi dan kemah pirumu.

0: Ada mungkin listeners, ki callers jengi. Tapi,
1: em bakal jumlian em lah kuabi teh ban sebentar dekat.
0: Oh, ni rung istana ban yok song ikasor jong pi. Mo?
1: Lei.
0: Tapi ko aben tu sekarang cerai you pat.
1: Ai jong ini berderita, ai itu meant to be.
0: Tapi nak bentar jong no pat pi ko ambas kap.
1: Nengkong ayah siang tu.
0: Thank you.
1: Kap baru kenti bacinlang. Bayar. Coba lah yuk lancak mat. Ngampak yuk semua. Gede-gede. Tutup langnya tiru.
0: Okay.
1: Baik ke bahan saya yuk sadian. Tanggung tahi.
0: Tanggung tahi.
1: Baju si mentah mo. Mantepor.
0: Oh. Ti. Kila ya tepi kan mo?
1: Oh. Kila ya tepi.
0: Okay. Tuan mentah pintrikam. Pintrikam wud-wud-wud-wud sama lidukan. Tanggung kam.
1: Oh. Okay.
0: Kita tak duk. Ngan pesam lagi. Pikir nak jeng ruai. Kan ya nak bentar. Jom pi rukum jo. Ma?
1: Oh. Bye.
0: Bye. Good day.

Daun asimang na minisa marak aro unidol nir gaba gitrangko gamatang skai nga. Aro wa gitrang arong aha akai dira achu ambi ya gitrangko na asimang dao kenang skanagta mananggen.

Kini itu kakak Shwani Shlong, program jantia kawan cipi man gejan mit, hau les pak sopau nyapun armitar medium wave, wirengkat lewo pras pak nrupau so kilohertz. Perlok urok kiwa apa senyaw ya gini program menipor, bidang senyaw bahai pi, cha gini program jantia negesngi. Dehita uwa negesngi, niyo abu senyaw gini surgurwai, na uc o iyong kekong desuk tema, kamjo le niyo senyaw gini surgurwai, Nak cua iyang utan raw de uma debat rembai. Tetapi ini puar sedang mai ini program dewi senyau iye gisur. Nau cua iyang kong de suk tema. En senyau iye gisur yang kagu ebrutoi. Ham serong iba arunu ebrutoi kemat selan.

Taprlah kita tak kisar gusnya api nau cak yang kong desuk tma. Tetapi ini puar nang petang mani gini program gusnya awi kisar naga cak yang tenrau de uma debat rembai. Insnya awi kisar yang ogi epertut. Iwan kong epertut perlah. Iwa arwan. Iwa epertut rengkok.

Kini to Akashwani Shillong, Kakubor Kinjentia Opureda of Lenar Pua, Kikmat Kamkam Yungukubor, Kajla Meghalia Penbenago, Arpau Lake Lortanka, Neven Tau Kurchan Naginoileki, Sports Mujla, Hachwaga National Games. E clumpen bet Yopur Usam Haperdi Gajla Meghalia Bakasam, Umane Din, with a depth chouch now sorkart Megasam, Ong Chief Minister Conrad K. Sangma. Katrat Meglaya Police yok lip hauklurt ka neben tau pun biang yagi kari pulit. Katrat Meglaya Police di lek gau pet bha he tok wagi kam tok kumi lengba yang gikor gibor cybercrime kam jo neben ta ikhiai chon yang gu em hagi thang kapput ongga DGP nong rang. Kikubor gubnya u Chief Minister Conrad K. Sangma Negasi angu, I klampen bet ya upur usam hagasen gu arwa ka asam, umani hedin redep chwa uchna sorkar thme gejla asam. Ha I klam hagu ekubor, u chief minister angu, muslim deni ni dawi klamu, wa u chief minister angu asam, wa I pen bet he to wa kin ruli git hau I kaja put, kentup I kelang pi, bordwar, nongwa mautamur, desh dumre, block 1 wa block 2, kentup le, Waya ke pesiar kanduli. Nelayan yang Chief Minister Ongo, cipu ada sengat nebentai ni kam, tangwa nelayan yang sorkar, bojeng mutka, wapun baik no, ia kini kami kajapot. Ia kelam maka sen gunungkong, damani hau wisu yang senam arjar hau ar, hau wapun ar kejelah, da soki ia ke soskular, ha New Delhi, ia kentub lah ika ia kin rudeli, kicnong, nagi kat artli kicnong wi kajapot. Director General of Police, DGP, Ida Shah Nongrang, Negasngi Ongga, Ketanat Police, Pej Bahagi Gikam Thok Kiumi Longbayang Gikor Gibor, Heju Ipuar Nebentai Chongsuk Chongsungan, Hagizlahi Burakubi. Hai Iklam Migu Ekubuar Ka DGP Nongrang, Sinyau Khyaga Nebentai Kibru Yong Kisnong Lapangap, Hai Tho Wai Rep Iriang Iyongki. Kat Kam Iong Yong DGP, DGP Nongrang, Kibru ha lapangap, mar ki ye e ko chak khai bha hagin gi sngi. Iwa thong hai sngi, hai meet de cha today. Manu do man sen maha ye ki trech nong kat waduna iyo kachan na gatnat wata wanta hai to wa isinjre. Hadin wa sniya vita gatnat pulit da pha cho cho ga iya ki pulit chibun wa sinjre iya kachnong lapangap. Katnat Social Welfare, Hapok Meglaya's Dream Mission, Delang Wagabosco Integrated Development Society, Dependangi Yaga Drug Reduction and Elimination Awareness Program, Hakandai Lat Hashlong Nesngi. Ki Kna Purena William Carey University, Dei Chimantagi Haganega Program, Kotmu, of Pensnao Thu Pitba, Heza Uwai Eger Chan, Ne Liang Yong Sorkar, Nebentagi Prolok, Kiwa Haba Ikerni, di yau drug. Hai klam hau DD News Meglaya, Project Coordinator Deep Gurung Ongu, langba agani ke program, ke sorkar kersu kentu go, ya kitu go kerni, hai ni kam di kambam. Wo wan cegi tau e sumar, ni ben tau e kerchani pi. Di wan cimenta da raki ke plakat, di le ikile wo klam cegi pebak, hai tak wai ma, iwa mi, wala dahab hai ni kerni di drug. Nelayan gupun manjang ni program banjorgi UMKM wikre lang nebenta wanra ik imlang salang kwa leit na ki wakerni hai di truk. Sangut kikna ilaki na kizla Meglaya kentub ya wi udang katle senam merta mangur kre wau mikmat ikizla haka National Kudo Championship kudau man hapune Maharashtra naduk ke kan rudrik haduk arpau sosrik yang naisan. Ada ini derai nama yang berjela hagi lekki martial arts. Kini kini yang lekki akan tup ki songut ki kena cenderang warga wiki kena kentai. Yakin ini kena rakyat akhmat dan presiden yang association. Ada ini depan cena yang itrang ki kena yang lekki kejela ya kejai yang lekki kudo. Kau man kejai yang lekki mix martial art yang kejai bru Jepan. Hagan ke kudo di kelelang yang ke karate warga judo. Hanlah dia ke Kudo Association Meghalaya
dang sedang dang duci snem don hiatu kini kerja ilai kiri yo ke itim met nilai yang besar kerja lah dia oke

ska balai pukundai ha usnam ar hajar ar punyo. U Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs u bak wilhat mikishla u ong bakani ke song pisah hapok ke team preparation program kan yarap ya kerja kesak jengginong ilikai kabam di kabam kedi ke batai bat kiwi kiwi ke jengdon kam. Haga jengi keren bikinong ilikai ki coach bagi sports association ki paper-paper u bak shila u laban halor ke jengdon kam jengge jengi terilang bat ki policy terikam ki beha bat ki samla. Ula keren ru ahlor kajing nang kiu jong kajing bay tingkah kaliang kajing ilak kai bat kebaha kemiat jong kinong ilak kai. Shu ula pentip ru bagi kena ilak kai ki bedang lead school ki bedang penkret nak bentar ke national games ki lak ban light nak kajing attendance hagi school bat ya kata ondang ya keren bak ketenat pulih putih.

Kerana kita kasih ini silang ke jingkit jingkriat kumpulan budak untuk asingi. Hasilang ke bakiu kelong arpun riu arpo arpo in riu degree Celsius berkebayar kelong kat sah degree Celsius. Hasora ke bakiu kelong arpo lai pun kena degree Celsius berkebayar kelong kan riu pun ar degree Celsius. Homiam ke bakiu kelong arpo prapo in ar degree Celsius berkebayar kelong kan nyopun sah degree Celsius. Ketumbatan kelong ke jingkit jingkriat kumpulan budak untuk asingi belon sepina kakak ini silang. Kerana kita akan fikir silam, bagi program tak lada bertat sepuluh seteng, bagi program lebih yang mungkin kena ya baru ke program ke bawah sepi muda kasih nak ni ke station. Bagi program apa dia pi bagi sesiam yang berpilih saya mesti kata ke bawah ribuji, hawa ispak sah punya pun armita, hawa minum mui beringkat berpras pan ribu sah kelihat. Kumjuru hagari di channel jumpa dulu dengan free to edge, but hagan news ni apa? Tidak ada ke bawah saya mesti kubur sebuah ni pi baru sesiam tiasok jahin.